rupa, eka unom tintit yerpa, kami iyang gihampukan matunia, aku lagi unik.